Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang.